Nyabayonga, ebu talongola, ebu hundu, ebu lotua, e chingine, abanduvu kache meche mika purangika. Kukabu langa tuye hayu, omonoru kivu yetu menu, eribu te uo terende ke uhuru te. Kwa nyulu wa kutibaya kuchingiru mutuizo, nerubu kende cha huu, negirire ngoko, bukende kuchaku. Na wari watarumu hau, sahari cherekola. Aba teksimene bakala balabandu mumuyue vudembu, iba mutikire ruenda, umuteksimene wetu, umusekretero kuparikinge ruenda, aliawe regenda, baka mutika. Netuye tukabu ya tutendene ruenda ya iri ya barashi, lakini kweshi nebure, kanyumbaka kasa. Ngula, have a soda bi

0: ungana echendichero noko WhatsApp mukenda sunge emisiyo iyo nyamuhanga abatumule
1: amen
2: wasinja avende be tunomkwamavyo tukakomana chendichendi echi sentimental ngende lama ini rediffusion ngoko yende amahwana oni yavya ini rediffusion tuyeyo.

Noyo no shiri handikili ngalati na sepeli koyoka mongongo na yo naza awa vivatama naza na sektere vivatama muparuanse kipese benganga bemganga ikakule sa, sangala awa vivatama ati namatsema nguwa omurenge wawe nere hanu ebe batama omusektere eye ebe batama omuparuase eye omuparuase chipese unyiberekere mukakule sangala owe ebe batama voilà ira hakali chilichi akuba kahulamu fo kretie ni kawera son nono ati wasinja Anati merci pona emission wana na sepeli na yango makasi benga ngai blaze na landio awana isare atinama ati wasinjo kochehende namatsema na kotsebu oko chihende chihende cho chihende cho nama bitsema kotsebu tsebu makasi atunye berekiremo blaze atenga ko kwa ma erilua eisale voilà nono antin.

0: Ati aviri tsemeshiwa na chihende Ati nerundidwe ndi mwiraha kanyimboka kofitwa na viri irahe Zala nangaye bisika nyoso Yesu Uwa nami fasi yote ndaenda usiniache Mungu wangu usiniache liye ngai Josuati yeheraru Josuati na wabera undemu nazalaki na nama na ngai nimero na nazalaki na nimero na yote le leo leona lelo tolia aseme lelo na zui nimero na sepeli ope sangai na radio ngai kakule sangala awa na viva tama voila tuwa malangera chiteme na yaridi kristie bana kabira uwe na njimba bana katungu wewe na kivisi odonto na silive pwe kome na bukabundu na burigeni mitavu na bu na walenga bukatsaburu ma paskali na bukrasi tepe na bukrasi visi na bukasitu emosenda na walenga bu abalenga bu muhambia bini kiri angoko abudonasiane bu miriam na bolenga bo kambalume wana mari ndareko na ogiste bwikalo voila rasta bon beto omrohange sa saba na busibita ekanyihunga na bu gregoire muhema echiare na bupenda kwao na bu juliet na bu sp mudundo dunda nao Nanga ekomi derizoire. Nanga ekomi derizoire. Eriwa mbu derizoire bie de denye. Erlore romundu e. Voilà. Tukala ngrana chanda cha mali kidogo chosi oho chinicha. Nanyana. Ekomi. Aso selinga Lelo bolingo na ye bongwa marisasi Nani ako manga Kidumu Voila Gonanga Aso selinga Nzomi sandima Eko miderizo Mafungula emalende Wabiri cheyo Wabiri seba Abuneliso Evo lamba Ah, Mama Alpha. Voilà. Lusasa. Kabau. Mama Germaine. Mama Kambashi. Elengi.
1: Elengi na kopina. Talanga na miso.
0: Voilà. Nileba okome songa satadi. Talanga na miso soki na zubina. Selmuka. Selmuka. Ko selmuka. Erisel mukwarere tetera Papi chiko mamate Voilà Tuna kwa mene Nero anonende 09 94 02 88 64 09 94 02 88 64 Non, on a un maillot, ça calibre. Bonsoir. Eh, allô? Nazala, Nazala, Nangai, Bisika, Nyoso, Yesu. Ah, voilà. On a un capitaine qui est revenu, qui est numéro 1.